Indian no panjo sere toyai elo amen marsen bere mbare no yange ri numuru de riku kanaki narapani horu matota eloa wita